bafowethu uDr Stressless unawe uzusiphe kadidi usinikeza ngezindaba ngehora lesithu awuzwa nje emoyeni wakho ukuthi uyafisa ukuba sibonane namhlanje kubeka izandla ngikhona ehhovisi namhlanje umbusise uNkulunkulu bafowethu beluhle usuku.